kutenunyala. Nambela pengitangwe. Yona nautea kutenunyala.